yang selalu telepon atau ini teman Pre2 apa sih namanya, lewat teks aja. Nah, kalau aku jujur, kalau memang penting banget, kalau penting banget ya aku mending langsung telepon sih. Kayak aku tuh pengennya ngobrol langsung gitu loh teman Pre2. Nah, jadi apa ya, nggak semua orang tuh nyaman ya berbincang lewat teks. Jadi beberapa orang tuh lebih seneng langsung berbincang lewat telepon ya teman Pre2. Nah, tapi orang-orang tuh kayak kadang-kadang tuh kayak bisa nggak sih kayak di chat aja kayak gitu-gitu ya, kayak kepribadiannya kayak agak lain ya. Tapi menurut gue biasa aja sih, karena di kehidupan di zaman apa ya, yang serba praktis ini ya, semua serba mudah gitu, termasuk dalam komunikasi ya. Kalau menurutku kayak kalau bisa ditelepon dengan diangkat dengan cepat ya, bisa langsung ngomong ya, ngapain kita harus ngechat dan nunggu lama-lama lagi kayak gitu kan teman Pre2. Tapi nggak semua orang tuh memilih kepraktisan ini menurutku teman Pre2. Chat atau pesan teks ya, misalnya itu dianggap lebih praktis, seringkali dianggap rentan miskomunikasi. Akibatnya orang-orang tuh tetap mengandalkan jalur ini ya, sambungan telepon untuk berkomunikasi teman Pre2. Tapi ada banget kok orang-orang yang memang kayak dia ngechat dan sabar buat menunggu kayak gitu teman Pre2. Nah, dan ada sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Psikiatri ya, ini menemukan kalau komunikasi via telepon itu bisa ngebantu buat ngurangin kesepian. Nah, telepon tuh bukan hanya untuk melatih ekstroversi ya, melainkan benar-benar terhubung dengan orang lain nih teman Pre2 ya. Jadi ada beberapa kepribadian orang yang lebih suka telepon dibandingkan dengan chat ya teman Pre2. Nah, yang pertama dia tuh kan ngerasa nyaman dengan nyaman dengan keheningan. Nah, jadi percakapan di telepon tuh acap kali tuh menimbulkan momen canggung ya, ketika keduanya tuh atau kedua pihak saling diam karena kehilangan topik obrolan. Nah, beberapa orang membencinya, tapi beberapa orang tuh bisa menerima dengan baik gitu, bahkan menganggapnya tuh lebih menganggapnya tuh sebagai keheningan yang nyaman kayak gitu. Mungkin ini lebih kepada orang-orang yang sleep call kayak gitu. Karena ada sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Progress in Brain Research ya, yang nyebutin kalau keheningan itu bisa mengaktifkan bagian otak dan juga sistem saraf yang memudahkan seseorang tuh untuk merenung, seperti itu teman Pre2. Tapi kalau untuk yang kayak gini ya, berasa nyaman dengan keheningan, kayaknya aku nggak dulu deh ya, karena aku tipe yang teleponan kalau misalkan penting banget gitu, dan kayak kalau lewat chat kayak terlalu lama gitu untuk direspon. Jadi kalau untuk teleponan hanya untuk mendengar keheningan, ya mending gak usah sih ya. Aduh, terus katanya beberapa kepribadian orang tuh yang lebih suka telepon itu katanya bisa menerima ketidakpastian ya teman Pre2. Jadi menerima ketidakpastian ini tuh salah satu tanda kecemasan, kecerdasan emosional. Nah, jadi mereka tuh bisa menerima sesuatu yang tidak pasti atau hal-hal yang tidak terduga sekalipun. Nah, jadi ketidakpastian inilah yang terjadi dalam percakapan di telepon. Nah, saat berbincang di telepon ya, kamu tuh tidak punya waktu untuk menyusun kalimat. Nah, hal ini tuh membuat segala sesuatunya tuh menjadi lebih spontan. Kayak gitu teman Pre2. Jadi apa yang ditanyain, apa yang jadi pertanyaan kamu, ya udah langsung aja gitu, langsung. Kalau di chat kan mungkin kayak kita mengatur kata-kata hari ini enggak tuh ya. Nah, ada lagi beberapa teman Pre2, tapi sebelum itu aku mau ke WhatsApp dulu ya. Udah ada yang gabung pagi hari ini dari Kak Lukas namanya. Hai Kak Lukas. Pagi Pre2. Tipe yang apa-apa selalu telepon. Aku tuh kalau misalkan lagi butuh atau lagi penting banget, emang harus telepon. Walaupun kadang-kadang gak penting pun aku telepon. Aku kayaknya kalau misalkan bisa dikasih duta, kayaknya aku adalah duta telepon sih Kak
ya nggak apa-apa sih kalau duta telepon ya, kalau duta video call ada temanku ya, nggak apa-apa, semuanya harus video call, video call, video call. Dia cuman sekedar nanya lagi di mana, udah sih sih, itu harus video call. Kayak dia tuh harus mastiin kalau emang bener kayak gitu. Kalau dia nanya lagi di mana, lagi di rumah, terus kayak mana rumah, ya kita harus nunjukin suasana kalau kita lagi di rumah kayak gitu. Itu dia, orang-orang nih emang agak-agak lain gitu ya. Tapi kalau Kak Lukas duta telepon ya nggak apa-apa sih. Aku malah justru seneng juga kalau misalkan memang ada orang yang butuh banget dan langsung ditelepon gitu ya, nggak apa-apa banget sih. Tapi kalau misalkan nomor-nomor baru yang aku nggak kenal terus tiba-tiba telepon apa segala macam, kayaknya aduh belum dulu deh. Belum dulu ya, di chat, minimal di chat dulu lah ya kalau misalkan belum ada kontak-kontakan sebelumnya kayak gitu, teman berdua. Nah kalau dari kamu kayak gimana, kita masih akan ngebahas lagi ya, kamu tim yang apa-apa langsung telepon atau lewat teks aja teman berdua. Oke, bisa gabung via WhatsApp 081373125896.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Jadi gimana teman berdua? Kamu tipe yang kalau misalkan apa-apa tuh harus telepon atau via teks aja gitu, ngechat aja teman berdua. Nah, kita baca-bacain lagi nih, udah ikutan gabung ya. Kalau tadi ada Kak Lukas, ini kita ada Kak Titi. Hai Kak Titi, katanya selamat pagi berdua. Lagi santai aja sambil mikir mau masak apa sambil dengerin berdua. Kebetulan nih, kebetulan pagi ini lagi hectic juga, jadi dari tadi aku hubungin temen-temenku via telepon aja karena kalau ngetik capek banget. Capek diketiknya ya teman berdua. Aduh, aku juga kayak gitu. Jujur kadang-kadang aku tuh capek buat ngetik ya. Aku capek buat ngetik, aku biasanya. Tapi aku gak suka voice note lagi. Gak tahu ya, aku emang agak aneh sih teman berdua. Aku gak suka ngetik, tapi aku gak suka voice note juga. Aku maunya telepon gitu loh, yang pasti diangkat, kita langsung berbicara. Karena kalau kita ngirimin voice note tuh apa ya, belum tentu dia langsung bales gitu kan teman berdua. Nah, terus apa ya, dan aku tuh bukan tipe yang kalau misalkan ngechat atau gimana-gimana gitu kan, kayak perlu sama seseorang atau butuh sesuatu dan nge-spam chat. Kamu tau kan spam chat itu yang kayak assalamualaikum Zilan lagi di mana, gini-gini terus kayak PPPP apalagi kayak yang spam banget itu, menurutku kayak mengganggu. Telepon aja, telepon ya, selama nomor kamu aku save ya, selama nomor kamu aku save, aku tahu nama kontakmu ada gitu kan, ya udah telepon aja pasti diangkat. Karena kalau baru apa sih gitu kan, kayak takutnya kayak ada telepon-telepon spam kayak gitu-gitu teman berdua. Cuman kalau dari tadi yang gabung sih rata-rata lebih senengnya telepon. Tapi ada yang beda akhirnya ya, dari Kak Tiara, dia bilang pagi Kak, kalau aku apa-apa selalu chat, bahkan temen-temenku kayak males banget kalau aku udah ngechat karena aku ngechatnya tuh kayak per satu tuh paragraf tuh udah langsung kirim gitu loh. Kan ngerti gak sih kayak yang assalamualaikum kirim, lagi di mana kirim, hari ini kita mau nongkrong kirim, kamu mau ikut nggak kirim. Jadi kayak teman-temanku kayak males banget ya sih, itu jatuhnya kayak spam chat juga sih Kak Tiara. jujur itu spam. Jadi kayak kita yang dapet chat kamu yang masuk kayak tit, apa sih ini, kayak oh ternyata dia cuma nanya yang simple doang, tapi kayak apa sih gitu, mengganggu banget. Itu dia tuh teman berdua. Nah, masih ada waktu buat kamu yang pengen gabung, silakan banget ya, langsung aja ke 081373125896. Aku tungguin ya teman berdua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

By the way, teman Bradway, kita masih di ngopi, ngobrol pagi, dan masih ngomongin kamu tuh yang lebih suka komunikasi tuh lewat berbincang lewat telepon atau berbincangnya lewat pesan teks saja, teman Bradway. Nah, tadi udah ada beberapa yang gabung dan ada bervariatif lah ya, teman Bradway. Ada yang memang dia menyebut dirinya adalah duta telepon, kayak apa-apa semuanya tuh pasti lewat telepon gitu. Jarang banget dia ngechat ya. Terus ada juga yang bilang kalau lebih suka chat gitu, cuman chatnya tuh kayak agak spam gitu loh. Kayak lagi tanya, lagi assalamualaikum kirim, lagi di mana kirim, nanti kita mau nongkrong kirim, kamu ikut nggak kirim, kayak gitu. Itu lebih ke spam chat ya kak, sorry nih, sorry. Terus juga tadi dari siapa lagi ya, ada yang gabung juga tadi, katanya dia bilang mau sukanya Katiara, dia bilang dia nggak terlalu yang suka telepon, nggak terlalu yang suka chat, cuman pagi hari ini karena dia lagi hektik banget, jadi ya semua temen-temennya tuh dia teleponin satu-satu. Kenapa nggak telepon grup aja sih? Waduh, beda-beda kali ya obrolannya ya. Ya, teman Bradway, sebelum kita akhiri untuk ngobrol-ngobrol pagi kita, bacain lagi nih satu yang udah ikutan gabung dari Kak Putri. Dari Kak Putri katanya, Kak jujur, aku tuh selalu apa-apa tuh semuanya serba telepon. Kadang-kadang juga bisa video callan. Nah, dan pacar aku juga sampai males banget karena aku apa-apa tuh semuanya video call atau telepon. Dia bilang kayak, bisa gak sih chat dulu gitu, bisa gak sih kalau chattingan aja, apa-apa tuh chatting, gak harus yang harus telepon gitu loh. Ya juga sih kak, kadang-kadang orang males tahu kalau misalkan langsung ditelepon, karena kita gak pernah tahu nih ya, orang tuh mungkin lagi istirahat, lagi tidur, terus kayak kalau kita telepon terus ya emang ya akan mungkin bisa aja mengganggu kayak gitu kan, teman Bradway. Tapi bebas aja sih, selama kamu ngerasa itu aman, gak mengganggu orang lain, ya udahlah ya telepon aja. Tapi kalau misalkan kalau bisa ya di chat dulu kalau misalkan udah direspon baru kamu telepon, atau mungkin sebaliknya ya, teman Bradway, kayak gitu sih. Tapi kalau aku pribadi, kalau memang penting banget baru aku telepon, selama itu penting banget ya. Tapi kalau misalkan enggak juga, ya udah ngechat aja dulu gitu, teman Bradway. Ya udah deh ya, untuk ngobrol-ngobrolnya sampai di sini aja dulu. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku, udah dengerin juga nih Bradway FM Ternate sampai jam segini. Setelah ini kita ada updatean informasi terbaru di Info Bradway dan bakal dilanjutin dengan Bradway Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan sampai dulu. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dunia, majalah Business Forbes melaporkan kekayaan bersihnya kini melesat sampai dengan mencapai angka 2 miliar US dollar atau setara dengan 36,12 triliun. Lonjakan finansial tersebut resmi menetapkan Platon begitu banyak lagu populer tersebut sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Pundi-pundi kekayaan yang dikantongi Swift sebagai sebagian besar bersumber dari kesuksesan masif tur dunia Eras Tour sepanjang periode 2023-2024. Diikuti oleh perilisan ulang katalog musik lamanya serta peluncuran beberapa album terbarunya termasuk The Torturette, Poets, Department, dan juga Life of a Showgirl. Kita beralih ke kabar olahraga teman pre 2, FIFA sahkan daftar final pemain Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 tim telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Setiap tim terdaftar 26 pemain sesuai dengan regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 sepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selain itu, FIFA juga menyebutkan bahwa pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski, Amulia, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Siang teman Pradua, kita ada di Pradua Hitlist. Boleh banget buat kamu yang pengen ikutan kasih lagu favoritnya, boleh banget aku tungguin ya. Boleh di WhatsApp aja 081373125896. Ada Nyoman Paul tadi udah membuka Pradua Hitlist kita dengan tunggu apalagi. Saya tunggu apalagi kamu yang pengen ikutan buat kasih tahu ke aku lagu favoritnya, boleh banget aku tungguin ya teman Pradua. Sambil nungguin kamu, sambil aku kasih juga deh lagu-lagu bagus pagi hari ini spesial buat temenin kamu teman Pradua. Enjoy. Kalau tadi kita udah dengerin Nyoman Paul, sekarang kita dengerin aja pacarnya Nyoman Paul. Ada Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

judulnya yang nanti Raim Laude teman Predua. Jujur dalam album barunya Raim Laude aku suka banget sama lagu-lagunya. Oh my god. Mungkin karena lagu-lagunya yang lirik-liriknya memang benar-benar bagus ya, easy listening juga ya, dan kayak sekali dua kali denger tuh udah langsung nyantol gitu loh. Makanya dia tuh jadi album dengan ini ya teman Predua, album dia tuh masuk dalam album terbanyak didengar juga. Ed itu urutan 88 dunia teman Predua. Gokil gak? Keren banget. Salah satu lagu yang aku lagi sering banget nge-replay terus ya, ada Dunia Yang Nanti. Ini perasaan cinta yang dalam dan harapan apa ya terhadap masa depan, kayak gitu. Lagu ini tuh apa ya, bentuk dedikasi Raim sih kepada pasangannya ya, dimana Raim Laude tuh dia tuh berjanji akan setia dan selalu ada sampai akhir hayat terlepas dari segala ketidakpastian dunia gitu ya. Dan dia tuh kayak di situ kan dibilang, makanya di judulnya Di Dunia Yang Nanti. Jadi kayak dia berharap tuh kayak di dunia yang nanti mereka tuh masih bisa sama-sama kayak gitu teman Predu. Waduh, bagus banget ya, poe kayak serba puitis banget gitu lirik-liriknya ya, semuanya gitu ya teman Predu. Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Kalau kamu suka jangan lupa untuk selalu dengerin ya di Predu FM Ternate, teman terbaik kamu. Kita ke satu lagu yang baru banget juga, yang lagi sering banget kita dengerin teman Predu ya, lagi barawiri juga di TikTok. Sumpah Mati dari Selena featuring sama Adrianto.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, ball man versus machine, dan masih

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Guru hujan teman berdua. Wih, dari Jessie Lucy nih, enak banget nih lagunya, gue liat-liat nih. Oke deh teman berdua, di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, aku mau pamit dulu dari Pradua hitlistnya. Thank you banget buat kamu yang udah kasih tahu ke aku lagu favoritnya apa. Terima kasih banyak ya teman berdua, thank you. Dan nantinya setelah ini kamu bakalan ditemenin juga sama Katri Ismail sampai nanti di pukul 6 sore. So teman berdua, pastiin ya di hari Jumat ini jangan sampai kamu nge-skip sholat Jumat ya. Buat cowok-cowok ya, pria-pria tampan di luar sana, jangan sampai nge-skip sholat Jumat ya. Sholat Jumat lah biar tambah ganteng, tambah berkarisma ya, biar tambah buah apa yang paling manis kamu. Ya udah deh teman berdua, jangan pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pradua FM terlatih di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Pamit dulu, bye-bye.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Dan Ngobrol 2 untuk sampai siang di hari ini sampai jam 12 kamu masih boleh loh ngirimin playlist versi kamu di Prodo Topic Leads untuk nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-7312-5896. Buruan aja kirimkan requestan kamu atau playlist kamu ke nomor WhatsApp-nya Pro 2 dan akan kita puterin sebelum jam 12 siang, karena nanti di jam 12 siang kita akan memasuki program religinya Pro 2 untuk hari Jumat itu di jam 12 sampai jam 1 siang ada yang namanya Pro 2 Salam. Jadi buat teman Pro 2, pastiin lagu-lagu Indo dan Manca yang pengen kamu denger sampai jam 12 siang ini kamu kirimkan ke 0813-7312-5896.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?

kerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ini? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudara, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

0: kepadamu ya Rasul.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah.

perintahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Antongpre 2 untuk santai siang di hari ini. Karena udah pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, aku bakal nemenin kalian dengan informasi-informasi dari dunia olahraga. Ada apa saja? Nanti bakal aku update buat kamu di Pro 2 Ternate. Dan selamat siang buat teman Pro 2 yang udah kelar salat Jumatnya ya. Dan yang paling penting adalah ketika selesai salat Jumat teman Pro 2, kalian balik ke rumahnya tuh berkendara dengan hati-hati. Karena ini beres Jumatan nih, sepantauannya aku di Jalan Sultan Hairun ada beberapa kendaraan yang memang ini untuk kecepatan kendaraannya juga melewati batas kecepatan maksimalnya gitu ya. Ini gak tahu karena emang jalanan lagi lengang, jadi lagi pada ngegas-ngegas aja nih kendaraannya. Tompre 2, hati-hati ya buat semuanya yang lagi dengerin Tri di Santai Siang. Lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu, dan informasi olahraga akan hadir sesaat lagi.

Santai Siang Tom Brady We, dan langsung aja kita bakal perbarui informasi dari dunia olahraga. Kabar hadir dari Timnas Indonesia yang akan menjalani laga FIFA Matchday untuk Juni 2026 ini melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berlangsung di hari Jumat ini, Jumat malam, nanti malam persis banget di pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang artinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pertandingan Timnas Indonesia dan Oman ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk bisa mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas Oman. Dan berdasarkan data Tom Pradua, kalau kedua tim ini sudah bertemu 6 kali dan Indonesia meraih 2 kemenangan pada pertemuan awal di ajang Kings Cup di tahun 1987 dan 1988, dan saat itu tim Garuda menang dengan skor 2-0 dan juga 3-0. Dan kemudian Tom Pradua, setelah 2 hasil tersebut, Indonesia belum lagi mengalahkan Oman dalam beberapa pertemuan berikutnya ya. Pertemuan selanjutnya terjadi di tahun 2007 dalam laga persahabatan. Indonesia harus mengakui keunggulan Oman setelah kalah tipis 0-1, dan 2 tahun kemudian kedua negara ini kembali bertemu di kualifikasi Piala Asia 2011. Di laga pertama Indonesia mampu menahan imbang Oman tanpa gol, akan tetapi pada pertandingan berikutnya Indonesia kalah 1-2. Pertemuan terakhir yang berlangsung di 2021 ketika Timnas Indonesia masih dilatih oleh Coach Shin Tae-yong. Dalam laga uji coba ini, Oman menang dengan skor 3-1, dan sekarang Indonesia kembali bersua berjumpa dengan Oman dengan misi memperbaiki catatan pertemuan sekaligus mencari kemenangan pertama dalam 38 tahun terakhir. Dan Tom Pradua, untuk Santai Siang masih dengan informasi dari dunia olahraga yang nanti bakal kita bagi buat kamu. Pastiin dulu kamu tidak mengganti channel radionya. Lagu-lagu bagus akan terputar buat kamu di Santai Siang.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Kita masih di Santai Siang Tomra 2 dengan informasi dari dunia olahraga. Berikutnya aku punya update nih Tomra 2 soal dari tetangga ya, tepatnya dari Timnas Malaysia Tomra 2. Ini dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC ini resmi menutup penanganan kasus dugaan skandal naturalisasi 7 pemain keturunan palsu dari Timnas Malaysia Tomra 2. Dan kemudian Sekretaris Jenderal AFC ada Datuk Seri Windsor juga mengatakan kasus ini sekarang sepenuhnya berada di bawah yuridiksi FIFA dan otoritas lain terkait. Jadi menurut dari Windsor sendiri nomor 2, AFC sudah tidak lagi dalam hal ini menjadi yang memegang tanggung jawab ataupun kendali dari kasus naturalisasi Malaysia ini, dan AFC sudah menyerahkan seluruh proses investigasi dan disiplin kepada Badan Sepak Bola Dunia aka FIFA. Itu dia kabar terbarunya Tompre 2. Dan kemudian untuk kabar lainnya lagi, aku punya kabar nih Tompre 2 dari Liverpool. Kalau kemarin di Santai Siang, ingat banget aku mengupdate informasi soal nama dari Andoni Irola yang digadang-gadang akan menahkodai Liverpool. Nah sekarang udah ada kabar paling baru nih, Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Pelatih asal Spanyol ini menggantikan Arne Slot yang dipecat pada akhir pekan lalu setelah 2 musim menunggangi The Reds. Dan penunjukan Iraola ini sendiri juga mengakhiri proses pencarian pelatih baru yang berlangsung begitu cepat ya. Direktur olahraga Liverpool Richard Hughes juga mengatakan mantan pelatih Bournemouth ini juga sebagai target utama sebenarnya, dan satu-satunya kandidat yang secara resmi didekati oleh Liverpool sebagai klub yang mencari pelatih baru. Dan The Athletic sebelumnya melaporkan bahwa Iraola sendiri juga telah mencapai kesepakatan verbal dengan Liverpool sebelum seluruh proses administrasinya selesai pada hari Kamis kemarin, persis banget tanggal 5 Juni 2026 ya. Dan soal kepelatihan baru nih Tompra 2, ada kabar dari The Special One ya Tompra 2, ada kabar dari Mourinho yang bikin jadi rame banget nih di waktu dari 24 jam terakhir ini Tompra 2. Nama Jose Mourinho kembali dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir ya kan. Dan kemudian pelatih Portugal ini disebut menjadi kandidat utama untuk mengisi kursi pelatih Real Madrid di musim depan. Nah, Real Madrid ini kan sedang mencari pelatih baru nih Tompra 2 ya, setelah gagal meraih gelar sepanjang musim 2025-2026. Dan manajemen klub juga merasa banget nih kalau perlu melakukan perubahan di sektor pelatih demi memperbaiki performa mereka di musim ini. Nah, ini sebelumnya mungkin juga teman-teman Pro 2 sempat mendengarkan ya kalau Alvaro Arbeola sendiri sempat dipercaya menjadi pelatih sementara gitu ya. Namun dia belum mampu meyakinkan manajemen untuk bisa mendapatkan kontrak permanen bersama dengan Real Madrid ya. Dan laporan dari Spanyol menyebutkan kalau Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan Mourinho untuk kembali bekerja sama. Jika resmi bergabung nih Tompra 2, itu akan menjadi periode kedua untuk mau menangani klub ibu kota Spanyol ini. Dan kabar mendekatnya Mourinho ke Santiago Bernabeu ini juga mendapat respon dari Benfica, klub yang dimana saat ini menjadi tempat sang pelatih bekerja Tompra 2. Benfica mengkonfirmasi bahwa Mourinho memang masuk dalam rencana Florentino Perez pada musim depan, namun kepindahan itu hanya bisa terjadi jika Perez kembali memenangkan pemilihan presiden Real Madrid. Sementara itu Tompra 2, untuk kandidat presiden lainnya ada Enrique Riquelme yang juga disebut punya rencana yang berbeda bersama dengan visi misinya. Dan Tompra 2, ia dikabarkan ingin membawa Jurgen Klopp sebagai pelatih baru Real Madrid. Dan Florentino Perez dalam pemilihan presiden Real Madrid telah menyatakan niat untuk kembali merekrut pelatih Jose Mourinho. Dan kalau menang pada pemilihan pada 7 Juni Tompra 2 ya, dia bakal benar-benar akan membawa mau kembali ke
ke Santiago Bernabeu. Dan kalau skenario terwujud, transfer akan diselesaikan dengan jumlah 15 juta euro sesuai dengan klausul pemutusan kontrak yang tercantum di kontrak olahraga yang ada nomor 2. Seperti itu ya. Jadi ini untuk skenario Jose Mourinho kembali menunggangi Real Madrid itu kalau ya ini Perez ini akan kembali menjadi presiden klub. Ya begitulah tahun pre-2 ya. Ini ada beberapa skenario sebenarnya. Dan tahun pre-2 aku punya kabar lainnya lagi nih yang masih berkaitan dengan Real Madrid ya. Kalau tadi soal kepindahan dari Mourinho tahun pre-2, sekarang ada kabar dari Erling Haaland yang sudah punya statement via agennya dan membantah kalau misalnya Erling Haaland ini bakal pindah ke Real Madrid tahun pre-2 ya. Pemilihan presiden Real Madrid mulai memanas nih setelah dua kandidat utama saling menawarkan janji-janji kepada para The Citizens. Dan Florentino Perez menyatakan ingin membawa kembali Jose Mourinho. Sementara tahun pre-2 untuk Enrique Reclaim sendiri juga memakai nama Erling Haaland dalam kampanyenya. Dan kalau dari Reclaim sendiri tahun pre-2 mengaku akan mencoba mendatangkan penyerang Manchester City ke Santiago Bernabeu jika dipercaya menjadi presiden baru dari Real Madrid. Ia bahkan menyebutkan kalau Haaland tertarik bergabung dengan Los Blancos tahun pre-2 dan... pernyataan ini juga langsung menjadi sorotan karena Erling Haaland masih terikat kontrak bersama dengan Manchester City pastinya. Dan ucapan dari calon presiden Real Madrid ini juga kemudian dibantah oleh agen Haaland, ada Rafael Pimenta yang juga menegaskan tidak ada perbincangan atau pembicaraan terkait dengan kepindahan kliennya ke Real Madrid tahun pre-2. Dan disebutkan oleh agen dari Erling Haaland bahwa kabar yang beredar dalam kampanye tersebut adalah kabar yang tidak benar adanya. Gimana nih, makin banyak rumor ya kan tahun pre-2, tapi ya namanya orang lagi kampanye ya kan, surga telinganya banyak banget tuh. tapi untuk santai siang di saat ini karena udah pukul 13:31, aku bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu bagus di flashback hitsnya pre-2. Yuk, siap-siap kita bernostalgia bersama-sama teman pre-2 untuk lagu-lagu bagus yang sudah dipilihin sama si Minri. Semoga aja benar-benar bisa membawa kalian dalam lorong waktu nostalgia selama kurang lebih 30 menit sampai pukul 14 siang. Dan nanti di pukul 14 siang juga akan ada informasi-informasi update menarik lainnya lagi dari dunia hiburan ya. Dan kita akan membuka lembaran flashback hits kita untuk santai siang di hari ini pakai lagu bagus dari Chris Brown. Ayo, mana nih ngacungin tangan dulu yang suka banget sama Chris Brown. Kita puterin lagu-lagunya buat kamu. Gak lagu-lagunya sih, satu aja ya. Satu aja yang emang hits banget nomor 2 pada masanya. Dan kali aja lagu ini juga jadi lagu yang paling kamu suka dari daftar playlistnya Chris Brown. Kita puterin buat kamu sebagai awal lagu pembuka kita di Flashback Hits Pra 2 Ternate.

Yeay, teman Brady, kita masih di Santai Siang untuk Flashback Hits. Dan bersiap lagi yuk, kita bakal benar-benar mengikuti arus Flashback Hits-nya kita. Entah kita bakal kebawa arus ke tahun yang mana. Ini semuanya benar-benar dipilihin lagunya sama si Minri, teman Brady. Dan mudah-mudahan juga nih lagu-lagu yang ada di Santai Siang kita untuk hari ini benar-benar bisa jadi apa ya, jadi satu referensi pilihan playlist kamu, atau bahkan jadi pengurai emosi kamu di siang ini, tahun pradua. Yuk, kita kembali lagi nih untuk Flashback Hits. Kita puterin lagu dari mana nih? Dari mana ya? Kita puterin dulu nih tahun pradua untuk lagu bagus dari Sheila on 7, spesial buat kamu. Hai para pria-pria yang lagi kesepian, mana suaranya? Ini lagunya udah kita jadikan sebagai pilihan untuk bisa mewakilkan ungkapan hati dari pria-pria kesepian di luar sana.

0: tinggalkan cinta.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

0: Gue bilang juga apa, tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit untuk menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Taylor Swift yang dimana kembali mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia. Majalah bisnis Forbes melaporkan kekayaan bersih yang kini melesat hingga mencapai angka 2 miliar US dollar atau setara dengan 36,12 triliun rupiah. Taman Pro 2, lonjakan finansial ini resmi menempatkan pelantun begitu banyak lagu populer ini juga sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Taman Pro 2, pundi-pundi kekayaan yang dikantongi Swift sebagian besar bersumber dari kesuksesan masifnya dalam tur dunia ataupun dalam tur dunia Eras Tour sepanjang periode 2023-2024. Diikuti perilisan ulang katalog musik lamanya serta peluncuran beberapa album terbarunya termasuk The Tortured Poets, The Apartment, dan juga Life of Showgirl. Dalam ulasan ringkasannya, Forbes memberikan apresiasi tinggi terhadap strategi bisnis sang diva dalam mempertahankan hak cipta karyanya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tanggal 2, FIFA Matchday Juni 2026 menghadirkan dua lawan menarik bagi timnas Indonesia, yakni Oman dan juga Mozambik. Meskipun bukan pertandingan kompetitif, dua laga tersebut memiliki arti penting bagi tim asuhan John Herdman dalam meningkatkan peringkat FIFA sekaligus mengukur perkembangan tim. Dan Tanggal 2, pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo juga melihat kualitas kedua negara tersebut membuat pertandingan ini semakin dinilai sangat penting bagi Indonesia. Dan Tanggal 2, Oman menduduki ranking 79 dunia, sementara Mozambik di peringkat 101 dunia. Ia menilai kedua negara itu memiliki kualitas yang layak untuk menjadi tolak ukur perkembangan timnas Indonesia untuk saat ini. Dan pertandingan nanti menjadi ujian sesungguhnya bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Selain memiliki ranking FIFA lebih tinggi, kedua negara tersebut juga diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa. Dan Tanggal 2, laga melawan Oman akan berlangsung nanti malam dan punya cerita tersendiri karena kedua negara sama-sama berhasil mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi gagal melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Gita Suwondo melihat duel ini sebagai pertemuan dua tim yang berada dalam level kompetitif yang relatif setara. Teman Pro 2, demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget. Lihat nih, mana kakek bisa masih
3: gila ya? Dia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap punya kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat BM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: bijak di dunia digital adalah kunci. Karena satu klik tanpa pikir panjang bisa membawa dampak berkepanjangan.
1: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat malam teman Pro2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro2 bersama saya Alam, Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro2, Taylor Swift balik ke country di original soundtrack Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Ya, teman Pro2, Taylor Swift resmi nih merilis lagu tema Toy Story 5, I Knew It, I Knew You secara serentak di berbagai platform streaming pada Jumat hari ini. Dalam lagu yang ia tulis dan produseri bersama Jack Antonoff tersebut, Taylor Swift kembali ke country yang menjadi akar bermusiknya sejak awal, teman Pro2. Lagu yang sudah dibuka dengan suasana harmonika tersebut memiliki melodi yang ringan dan bernuansa sore musim panas yang disebut terinspirasi kisah Jesse dalam film Toy Story 5. I Knew It, I Knew You mengisahkan momen pertemuan kembali dengan seseorang yang sudah lama dikenal tapi sempat terpisah untuk sekian lama. Nuansa nostalgia yang ringan tapi emosional terasa dari lirik dan nada lagu tersebut. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2 dari Indonesia Open, di mana Sabar dan juga Reza lolos ke semifinal setelah hajar wakil China. Ganda putri Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke semifinal Indonesia Open 2026. Sabar dan juga Reza berhasil mengalahkan ganda putra Cina Chen Boyang dan juga Liu Yi dengan skor 21-15, 21-15 dalam pertandingan perempat final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan pada Jumat hari ini. Dan teman Pro 2, dengan kemenangan ini Sabar dan juga Reza lolos ke semifinal dan akan bertemu sesama wakil Indonesia yaitu Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin. Artinya Indonesia sudah memastikan satu tempat di final. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 10, pukul 15, dan pukul 19. Dan pastinya pada pembukaan atau opening spada pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Well, teman Pro 2 di 96,7 FM. Ketemu lagi bareng aku Alam Jul Karnain pastinya. Teman Pro 2 menemani kamu di malam hari ini. Kita akan mulai jaga malam jam 8 malam nanti. Teman Pro 2 nantinya juga bakal ada ML atau Music Live Chat jam 9 malam. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana, tetap bersama aku teman Pro 2. Malam yang panjang dan dingin ini akan kita lalui bareng-bareng ya. Dan pastinya jangan lupa makan malam teman Pro 2. Kalau kamu punya obat sakit gigi yang oke, yang maknyos ya teman Pro 2, boleh banget WhatsApp aku di 081373125896 karena benar ternyata lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang dimana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat,

0: Malam dong, stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, semua Pro 2 balik lagi di 96.7 FM, Pro 2 RR Alternatif, teman terbaik kamu. Dan di jaga malam bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang apa sih kira-kira ya. Hari ini untuk obrolan psikolog kita belum bertemu dengan kakak Lia. Kak Lia, semoga lekas sembuh ya, amin. Dan bertemu lagi dengan kita di Jumat malam berikutnya, amin. Dan teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa kayak di tengah keramaian gitu ya, kamu ngerasa sepi, bukan sekedar rasa kesepian aja sih, tapi kayak ngerasa kayak what I have to do gitu, kayak ngapain lagi ya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi kamu sedang mengalami fase yang namanya languishing ya teman Pro 2. Ini tuh perasaan hampa yang terkadang menyapa kita gitu. Nah ini tuh perasaan hampa dan juga mungkin feeling trapped atau terjebak atau gak bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya apa yang menyebabkan hal tersebut nih? Nah kalau misalnya kamu pernah dan kamu ingin tahu lebih jauh tentang languishing ya, kita bakal ngebahas tentang itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan boleh banget merapat di Instagramnya Pro 2, RRI Pro 2 underscore ternate dunia pakai angka, begitu pun di TikTok atau di WhatsAppnya Pro 2 di 0813 7312 5896.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Stupi. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Well, teman Pro 2, languishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang nih. Dan saat ini ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif yang ada di dalam hidupnya ya. Orang-orang yang mengalami languishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Dan tanda languishing pada setiap orang bisa berbeda-beda teman Pro 2. Tetapi pada umumnya orang yang mengalami languishing akan merasakan perasaan gelisah, perasaan hampa, perasaan terjebak, feeling trap teman Pro 2. Sulit fokus untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari dan gak bersemangat menjalani kehidupan. Dan pastinya juga kurang motivasi dan minat untuk melakukan hal-hal yang biasanya disukain nih. Kalau misalnya biasanya kita suka nulis, biasanya kita suka nyanyi, tiba-tiba gak suka, mungkin kamu lagi berada di fase itu teman Pro 2. Dan perlu diingat kalau languishing bukanlah sebuah gangguan kesehatan mental. Ini merupakan serangkaian emosi negatif yang dirasakan seseorang dalam kurun waktu tertentu aja, alias gak muncul secara ekstrim dan terus menerus. Bagi contoh nih teman Pro 2, pada masa pandemi COVID-19 banyak orang yang merasa dirinya mengalami languishing. Pasalnya pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan setiap orang. Seperti berubahnya gaya hidup, menurunnya pendapatan, atau bahkan kehilangan orang yang dicintai juga ya teman Pro 2. Dan kendati begitu teman Pro 2, perlu juga diketahui walau memang bukan merupakan gangguan kesehatan mental, para ahli menganggap bahwa languishing bisa jadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan mental. Seperti gangguan kecemasan, PTSD ataupun depresi teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kadang-kadang di tengah keramaian, apalagi aku kan banyak banget orang-orang di sekitarku, teman-temanku yang selalu hadir gitu teman Pro 2, tapi kadang aku ngerasa kesepian, aku ngerasa kayak hampa dan ngerasa kayak aku harus ngapain ya, kayak tidak menikmati gitu, padahal sebenarnya gak ada apa-apa, gak ada masalah gitu. Tapi ya mungkin perasaan itu bisa muncul secara tiba-tiba teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa itu sudah tidak apa ya, tidak membuat kamu happy lagi, ya kamu harus cerita sama orang-orang terdekat kamu dulu gitu, kira-kira apa nih sebenarnya yang kurang dari diri kamu sampai kamu ngerasa kalau kamu tuh benar-benar kosong dan juga hampa teman Pro 2. Tapi benar-benar di teman yang kamu percaya banget ya teman Pro 2, karena semua orang itu peduli, ada yang cuman kepo aja ya enggak sih. Dan teman Pro 2, cara untuk mengatasi languishing teman Pro 2, yang mengingat languishing ini berisiko untuk menjadi gangguan kesehatan mental serius, maka kondisi ini perlu diatasi dengan cara yang tepat juga teman Pro 2. Jadi apabila kamu merasakan lagi ngalamin languishing gitu teman Pro 2, ada beberapa hal yang bisa kamu coba lakukan untuk menghadapi yang namanya languishing teman Pro 2. Yang pertama adalah menyadari dan mengakui perasaan yang muncul nih. Jadi saat kamu merasakan beragam tanda languishing seperti yang sudah aku mention sebelumnya, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah dengan menyadari dan mengakui perasaan yang hadir ya. Coba deh beri nama berbagai emosi yang kamu rasakan dan renungkan apa yang membuat kamu merasa demikian teman Pro 2. Dengan begitu kamu bisa lebih mudah mencari jalan keluar yang efektif atas hal-hal yang membuat kamu mengalami languishing. Jadi penting banget untuk menyadari dan mengakui perasaan yang muncul, jangan denial teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah menulis jurnal atau journaling teman Pro 2 untuk bisa membantu kamu mengekspresikan pikiran kamu dan melihat pola emosi dan perilaku kamu sehari-hari. Hal ini tuh bisa ngingetin kamu mengenai berbagai momen positif yang terjadi dalam keseharian kamu, atau bahkan mengidentifikasi apabila kamu mengalami tanda-tanda languishing yang lebih awal ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bahas lagi kira-kira gimana sih cara mengatasi yang namanya languishing ini. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Masih di Hits Music Station Pro 2 dari Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan yes, kita lagi ngebahas tentang languishing, teman Pro 2. Teman Pro 2 ya, dimana kita ngerasa hampa, terjebak, atau mungkin gak bersemangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, teman Pro 2. Dan cara untuk mengatasi languishing ya, udah pasti tadi bisa dengan menyadari dari diri sendiri dan mengakui perasaan yang muncul, teman Pro 2. Dan juga mulai dengan menulis jurnal. And well, teman-teman Pro 2, kamu juga bisa mempelajari keterampilan baru. Salah satu fase dalam kehidupan yang rentan menyebabkan languishing adalah saat anak meninggalkan rumah atau emptiness syndrome, teman-teman Pro 2. Misalnya nih, saat anak akan bersekolah, merantau, atau menikah. Nah, saat mengalami hal ini, mencoba dan mempelajari keterampilan baru juga bisa buat menjadikan cara mengatasi languishing, teman-teman Pro 2. Karena hal tersebut bisa ngebantu kamu banget untuk meningkatkan fokus dan juga meningkatkan motivasi. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah merasakan berbagai emosi yang positif, teman Pro 2. And yes, teman Pro 2, kalau kamu ngerasa bahwa rumah atau lingkungan kerja kamu memengaruhi languishing yang kamu alami, mungkin ini saatnya untuk mempertimbangkan perubahan suasana di lingkungan sekitar kamu, teman Pro 2. Mulailah dari perubahan yang kecil terlebih dahulu, misalnya meletakkan bunga segar di meja kerja, atau mengubah warna cat dinding kamar tidur, dan setelah melakukannya, perhatikanlah gimana perubahan tersebut memengaruhi perasaan kamu, teman Pro 2. Dan mengalami languishing gak jarang juga membuat seseorang ingin menghindar dari seluruh lingkaran sosialnya, padahal menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga sahabat adalah hal yang penting banget, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu sedang mengalami languishing. Ini karena hal tersebut bisa membuat kamu merasa didukung dan juga dipedulikan. Nah, teman Pro 2, languishing bukan merupakan suatu gangguan mental. Jadi beberapa cara sederhana yang sudah aku mention sebelumnya, semoga bisa ngebantu kamu banget untuk mengatasi hal tersebut ya. Dan teman Pro 2, selanjutnya kamu bakal ikutan MLC atau Music Live Chat bareng dengan Edit dari Pro 2 FM Jakarta. Dan malam hari ini bakal ada Nakesha Siva yang bakal ngebahas tentang upcoming singlenya, teman Pro 2. Jadi bakal seru banget dan bakal rame banget sih pasti pembahasannya ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Music Live Chat masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to Music Live Chat dan masih barengan sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
2: Hai.
1: Halo Nakei. Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini, Nakei?
2: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak
1: gitu. Betul.
2: Tapi aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edith.
1: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya, Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu. Oh, biar apa gitu. Ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak kristal clear gitu kan ya.
1: Bener, berbinar. Aduh, seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
2: Boleh deh.
1: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti ya, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
1: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
1: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
1: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
1: Oh iya.
2: Karena kan kita sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
1: sebuah lagu gitu ya.
2: Alright.
1: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus sudah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
2: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
1: Betul.
2: Paling lebih ke di audiens aja sih.
1: Harapannya
2: apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
1: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
1: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kayak, kita enggak bisa ngelawan ini, jalanin aja.
1: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
1: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
1: Betul.
2: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman

0: bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, mm-hmm. tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
1: Wow.
0: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
1: Bener
0: gitu sih.
1: Bener. Karena Naki juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Naki gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2. Buat lo semua yang mungkin penasaran sama Naki, sama singlenya juga gitu kan, boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Naki. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka, aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti, ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi akhirnya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke, okay. Wow, oke.
1: Okay. Aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tua aku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat naik.
0: Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang, gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kakak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat taktek-taktek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh ternyata bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, iya? seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Naki dengan Nanti.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok nanti tuh?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Gimana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Gokil, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan gak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Yes, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu bener-bener kayak gak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes yeah, gue terus-terusan. Wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya, support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemetar sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kaziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please professional nanti, jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: yes kita sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi, harus makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak, enggak. Yang spesifik banget tuh gak ada. Alright. Suka makan semua.
0: Semua suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah, karena pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu dari favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay.
1: Oh my god. Bentar lagi rilis. Mm-mm. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please, jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh ya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh ya, yeah. Really? Boleh nggak sih? Yes. Boleh nggak? Dikit. Boleh nggak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke. Okay.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayak ya?
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Keilova ya, Keilova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger, mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta akan begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar yes. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Nah, mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di-request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya
1: happy banget.
0: Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Well, teman Pro 2 balik lagi di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu, bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan setelah tadi kita udah ikutin MLC bareng dengan Edit dan juga Nakesha Shiva, teman Pro 2 yang seru banget pembahasannya. Lagunya juga sedih sekali ya. Dan teman Pro 2 di malam hari ini di sharing dan juga request time, kamu boleh banget request-request, minta lagu, pengen kirim salam atau curhat-curhat, ngodin dia lewat lagu, boleh banget. Teman Pro 2 WhatsApp aku sekarang juga di 0813 7312 5896, teman Pro 2. Dan aku bakal nungguin kamu selama 1 jam ke depan dan muterin lagu-lagu pilihan kamu, teman Pro 2. Dan sebelum itu kita mulai dulu dengan Aruma featuring Raim Laode di dalam lagu Ekspektasi.

Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Well, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain pastinya, dan aku pengen nanya nih buat kamu teman Pro 2, mungkin ada di sini yang menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship atau LDR teman Pro 2 ya, sama seperti aku juga. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti kamu dan pasangan harus menyerah dengan keadaan teman Pro 2. Pasalnya hubungan LDR juga bisa jadi langgeng dan bahagia kalau kamu dan pasangan tahu cara mensiasati hal tersebut teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal LDR, pasti banyak banget tantangannya ya. Tantangannya selain pastinya kangennya jadi bakal lebih lama, terus apa lagi, waktu atau quality time bareng-bareng juga jadinya ya jarang-jarang teman Pro 2. Tapi ketika bertemu ya rindunya ditabung dulu ya, jadi kalau misalnya pas sudah ketemu ya jadi kayak celengan rindu gitu, dibongkar semuanya. Dan teman Pro 2, kita harus ngambil juga nih sisi positif dari LDR atau long distance relationship. Nah, kalau misalnya kamu pengen gabung, pengen nimbrung, pengen join bahas tentang LDR bareng aku, boleh banget WhatsApp di 0813-7312-5896. Karena memang gak bisa dipungkiri teman Pro 2 bahwa terpisah jarak dan juga waktu dapat membuat pasangan LDR merasa kesepian akibat kurangnya interaksi fisik dan juga emosi secara langsung. Namun teman Pro 2 jangan salah, meskipun memiliki interaksi yang terbatas, hubungan LDR juga bisa membawa dampak yang positif bagi sebuah hubungan. Yang pertama nih teman Pro 2, kita harus tahu dulu alasannya. Yang pertama adalah menghargai setiap waktu yang dilalui bersama. Karena gak semua pasangan pada umumnya, ini pasangan LDR khususnya, dipaksakan untuk jarang bertemu, sehingga pasti akan lebih menghargai setiap pertemuan yang ada. Dan teman Pro 2, karena gak melulu bersama dengan pasangan nih, pasangan LDR cenderung memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan diri. Mereka dapat lebih fokus dalam mengejar karir, pendidikan, atau hobi yang disukai masing-masing. Mereka juga pasti terbiasa ngerjain segalanya sendiri sampai gak terlalu bergantung kepada pasangan ya. Dan teman Pro 2, kamu juga ya harus tahu kalau pengorbanan yang dilakukan oleh pejuang LDR ini pasti lebih besar ya. Jadi dapat membuat hubungan yang dijalani menjadi lebih kuat. Dan berbagai rintangan yang dilalui selama menjalani hubungan jarak jauh membuat mereka jadi lebih yakin bahwa hubungan ini bisa sampai ke tahap yang lebih serius teman Pro 2. Dan manfaat tersebut tentu bisa dicapai kalau misalnya pasangan LDR ini memiliki komitmen yang kuat, jujur, dan saling menghargai satu sama lain. Nah teman Pro 2, makanya setelah ini aku bakal ngajakin kamu buat gimana nih tipsnya menjalin dan mempertahankan hubungan jarak jauh biar tetap langgeng dan juga tetap apa ya, lancar-lancar jaya ya teman Pro 2, sampai nanti kalian akan bertemu kembali. Nih aku punya satu lagu LDR buat kamu teman Pro 2, tapi ini LDR lintas negara. Jadi di sana udah malam, di sini baru pagi teman Pro 2. Jadi susah bagi waktunya untuk bisa ini ya berkomunikasi di jam yang sama-sama free gitu. Nih lagu dari Juicy Lucy teman Pro 2 dan juga Mawar Diong dengan Tadi Tanganku.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: guys, jangan gitulah. Belum itu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Yes, teman Pro 2, LDR memang bukan sesuatu yang mudah, dan sebelum kamu memutuskan untuk memulai hubungan jarak jauh nih, sebaiknya kenali dulu pasangan atau calon pasangan kamu lebih dalam sebelum berkomitmen serius ya, teman Pro 2. Juga penting banget untuk mengenal gimana menangani masalah dan gimana berinteraksi dengan keluarga dan teman-temannya. Itu perlu banget untuk kita ketahui, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu udah yakin untuk menjalani hubungan LDR, aku punya tips buat kamu nih. Dan buat kamu yang pengen ikutan, pengen nimbrung, pengen join, ayo merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-7312-5896. Well, teman Pro 2, tips LDR yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari supaya hubungan LDR kamu dan pasangan kamu tetap harmonis, yang pertama adalah berusaha berpikir positif tentang LDR nih, teman Pro 2. Abaikan atau hindari pikiran-pikiran negatif tentang LDR sebagai hubungan yang kurang sempurna. Kalau misalnya kita udah menerapkan pikiran yang positif antara satu sama lain, aku terhadap pasanganku, pasanganku terhadap aku, ya pastinya kita akan selalu, outputnya akan selalu positif ya, teman Pro 2. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif yang kita pikirkan, jadinya juga hidup akan lebih tenang ya, kalau nggak negative thinking, teman Pro 2. Dan yang berikutnya, lihat satu sama lain sebagai tim dengan tujuan yang sama, teman Pro 2, dan rencana yang dijalankan bersama ini bakal seperti apa. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan kamu dan pasangan akan masa depan dengan hubungan yang saat ini sedang dijalani, teman Pro 2. Dan kamu juga pastinya harus saling percaya ya. Jadi saat pasangan kamu susah untuk dihubungi, belum tentu ia selingkuh ya, teman Pro 2. Mungkin aja ya lagi sibuk aja dengan hal-hal atau kerjaan yang memang gak bisa ditinggal atau memang perlu waktu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kamu dalam sebuah hubungan dan pengen hubungan kamu berjalan lancar, ya harus dikomunikasikan satu sama lain kalau misalnya memang perlu waktu nih. Dan teman Pro 2, komunikasi yang baik juga jadi kunci dari kesuksesan sebuah hubungan yang sehat. Jadi mau dipisahin sejauh apapun, pasangan LDR harus menjaga komunikasinya dengan baik melalui cerita-cerita kehidupan yang dijalaninya di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda, atau bahkan di negara yang berbeda bisa jadi, teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2, ada studi yang menunjukkan bahwa pasangan LDR cenderung dapat menceritakan lebih banyak detail tentang diri mereka dibanding yang nggak menjalani LDR. Jadi jangan sungkan untuk menceritakan secara detail apa kegiatan yang kamu lakukan selama seharian kepada pasangan kamu, seperti kafe yang baru kamu datengin, yang kamu kunjungin, kopi yang kamu suka di kafe itu, atasan yang mungkin nyebelin buat kamu, atau mungkin buku yang saat ini sedang kamu baca, teman Pro 2. Dan walaupun sudah bertukar pesan singkat setiap hari, tapi penting juga untuk mendengar suara dan melihat orang yang kamu sayangi. Untuk itu, manfaatin perkembangan teknologi saat ini seperti video call, hanya untuk bertatap muka secara langsung, maupun melakukan sleep call meski berada di tempat yang berbeda. Tapi kalau misalnya beda negara, agak susah ya teman Pro 2, karena di sana siang, di sini udah malam gitu. Dan cara ini nggak hanya untuk melepas kerinduan, tapi juga dapat mengaktifkan hormon oksitosin, yaitu hormon kasih sayang, sehingga pasti kamu akan merasa nyaman dan juga merasa lebih tenang. Dan teman Pro 2, berjauhan bukan merupakan halangan untuk memberikan kejutan pada pasangan kamu ya. Di era teknologi yang seperti sekarang ini, kamu bisa mengirim paket berisi benda yang pasangan kamu sukai dimanapun dan kapanpun. Kamu bisa mesen hadiah secara online dari sekitar tempat tinggalnya. Kamu bisa ngirimin dia makanan, kamu bisa kasih dia bunga, atau mungkin hal-hal yang dia suka supaya dia merasa bahagia dan diperhatikan walaupun tanpa bertemu dengan kamu, teman Pro 2. Dan meskipun dipisahkan oleh jarak, kamu juga tetap harus menjadwalkan kunjungan untuk bertemu dengan pasangan kalau memungkinkan, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk bertemu, manfaatin kesempatan ini untuk ngunjungin pasangan kamu sesegera mungkin, teman Pro 2. Hal yang gak kalah penting, sadari dan juga terima sejak awal akan kebutuhan biaya transportasi dan juga komunikasi yang pastinya gak akan kecil kalau misalnya jarak kalian sangat jauh ya, teman Pro 2. Hadapi juga kenyataan bahwa kamu atau pasangan kamu perlu menempuh jarak berjam-jam untuk bertemu, dan ini penting agar kamu gak merasa berkorban untuk membina hubungan kalian. Jadi jangan lupa untuk terus aktif dan juga menyibukkan diri saat jauh dari pasangan dengan kegiatan positif yang membawa manfaat agar perhatian kamu dapat teralihkan, teman Pro 2. Dan dengan menerapkan hal tersebut, pastinya hubungan LDR dapat tetap langgeng dan membahagiakan sebagaimana hubungan jarak dekat. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM. Kita akan berbagi banyak banget lagu-lagu bagus dan yang pastinya lagu-lagu galau sih buat nemenin kamu di malam hari ini. Jadi stay tune terus di 96,7 FM, Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2 gak kerasa bentar lagi sudah jam 11 malam ya buat kamu yang mungkin saat ini masih berada di perjalanan pulang. Hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, jangan lupa sampai rumah cuci muka, cuci kaki, beberes ya. Istirahat, manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya teman Pro 2. Dan semoga aktivitas kamu di hari ini mendatangkan berkah dan juga manfaat untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu teman Pro 2. Dan semoga urusan kamu besok lancar-lancar terus, apapun yang kamu ingin capai dapat terwujud. Dan semoga sehat-sehat selalu, jaga kesehatan kamu ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada nih. Dan teman Pro 2, setelah ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di malam hari ini. Jadi jangan diganti frekuensinya, tetap di ruang dengar kamu bareng aku Alam Julkarnain untuk edisi jaga malam di malam hari ini teman Pro 2. So stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, yes, sesaat lagi kita akan sampai di penghujung perjumpaan kita di malam hari ini. Yang pasti jangan lupa manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya, teman Pro 2. Dan jangan lupa istirahat, jangan lupa besok semangat lagi ya.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman peradua di Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap mereka, sekali di udara.

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Langsung dipencar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jilan Resi Amalia. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Apa kabar? Kamunya ini sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini di pukul 5 sampai di pukul 11 siang nanti bakal temenin kamu. Tentunya kita banyak banget informasi-informasi menarik. Ya kan, start dari pukul 6 pagi nanti teman Pro 2. By the way, di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Just More Music sambil menanti azan dan juga hasanah pagi ya untuk 1 jam ke depan. Dan teman Pro 2 di pukul 5 lebih 3 menit untuk saat ini kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: era Ribu 2 ternyata itu teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Rizky Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, rupiah berhasil menguat tipis 13 poin di akhir pekan. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data dari Bloomberg menunjukkan bahwa rupiah ditutup dengan naik 0,07% atau 13 poin menjadi 18.036 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal, utamanya di sisi geopolitik Timur Tengah. Dan Hizbullah menyatakan bahwa menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Hasil FIFA Matchday tampil apik, Indonesia bantai Oman 3-0. Timnas Indonesia menang telak 3-0 atas Oman dalam pertandingan FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta tadi malam. Indonesia langsung mengambil inisiatif bermain, penguasaan bola dan juga menekan sejak awal permainan. Namun ancaman permainan justru didapat Oman lewat umpan silang, tapi masih bisa diamankan oleh kiper Indonesia Emil Audero. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski mulai. Terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini kita ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan 1 jam ke depan kita ada lifestyle info buat temenin kamu teman Pro 2. So enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Ih, teman berdua. By the way, ini tuh kayaknya memang masih banyak banget ya orang yang tanpa sadar itu ngejalanin kebiasaan buruk yang bisa mengganggu fungsi ginjal, teman berdua. Kalau dibiarkan ya dalam jangka panjang, kondisi ini tuh bisa meningkatkan resiko gangguan ginjal sampai dengan penyakit ginjal kronis, teman berdua. Nah, ada beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal dan tanpa sadar kita lakukan ini tuh di pagi hari. Yang pertama, kurang minum air putih, teman berdua. Jadi ini salah satu kebiasaan yang sering dianggap sepele ya, kurang minum air putih di pagi hari, padahal tubuh kita tuh memang benar-benar membutuhkan cairan yang cukup buat membantu ginjal membuang racun dan juga sisa metabolisme, teman berdua. Nah, jadi kurangnya minum air putih ini tuh bisa meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal dan juga mengganggu proses penyaringan limbah di dalam tubuh. Jadi ketika tubuh ini mengalami kekurangan cairan, ginjal tuh memang benar-benar harus bekerja lebih keras buat ngejaga keseimbangan cairan tubuh, teman berdua. Selanjutnya adalah kurang tidur. Ini juga jadi salah satu problem ya, bisa merusak ginjal, teman berdua. Karena ketika tidur ya, tubuh tuh akan melakukan berbagai proses pemulihan, termasuk membantu buat menjaga kerja organ ginjal biar tetap normal seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu kurang tidur, ya kapan dia mau bekerja? Itu tuh, teman berdua. Nah, selanjutnya adalah sarapan tinggi gula, kue-kue lah, apa segala macem ya. Asupan gula yang berlebihan ini berkaitan erat banget ya dengan obesitas, diabetes, dan juga tekanan darah tinggi. Nah, jadi ketiga kondisi tersebut ini menjadi faktor utama penyebab penyakit ginjal kronis. Selanjutnya adalah merokok, teman berdua. Masih ada yang ngerokok? Kamu masih dong ya. Bahkan di jalan-jalan pun ngerokok tetap tuh ya. Di atas motor tetap, di mobil tetap ngerokok. Duh. Jadi merokok ini tuh bisa ngurangi aliran darah buat menuju ginjal sehingga fungsi organ tersebut tuh jadi terganggu ya. Dan selain itu, merokok ini juga bisa meningkatkan resiko munculnya protein dalam urin yang menjadi salah satu tanda awal kerusakan ginjal, teman berdua. Selanjutnya jalan gerak, jarang gerak, kamu mageran banget orangnya ya. Padahal melakukan aktivitas seringan kayak jalan kaki, peregangan atau olahraga ringan di pagi hari itu bisa ngebantu buat menjaga sirkulasi darah biar tetap lancar dan ngebantu menjaga fungsi ginjal biar tetap optimal. Selanjutnya, sering mengonsumsi makanan olahan, teman berdua. Ini juga jadi salah satu penyebab ya, atau kebiasaan pagi yang bisa merusak ginjal. Dan terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri, ini juga jadi beberapa kebiasaan ya, untuk bisa mengganggu ginjal kamu, teman berdua. Walaupun sepele, tapi memang lama-kelamaan tuh dampaknya bisa aja kena ke kita, teman berdua. Jadi harus banget tuh hati-hati ya. Itu dia sih beberapa kebiasaan pagi yang bisa merusak ginjal. Semoga bermanfaat buat kamu deh, teman berdua ya.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen.

angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman Pre2, sekarang kan memang apa-apa kita kalau belanja udah jarang banget ya dipakein tas plastik gitu. Bahkan kita diminta untuk bawa tas sendiri di rumah kayak tote bag, kayak gitu-gitu ya Teman Pre2. Atau juga mungkin tas yang udah dijual langsung gitu di supermarketnya atau minimarketnya. By the way, Teman Pre2, laci meja makan di rumah ya, itu atau mungkin lemari-lemari itu pasti juga udah penuh ya dengan si totek-totek bekas dari kita belanja gitu di minimarket atau di supermarket. Nah jadi bukan karena penuh dengan makanan ya, kalau misalkan lemarinya udah gak bisa ditutup, laci meja udah gak bisa ditutup, karena memang jajalan dari tas belanja atau juga kain tote bag yang warna-warni itu memang mencuat keluar ya. Jadi memang benar-benar ini ya, banyak banget di rumah punya aku tuh, banyak banget. Nah saking tidak terbendungnya ya, sebagian tas tuh terlanjur menumpuk, terpaksa dibuang ya karena lapuk, dimakan rayap, dan juga menjadi sarang kecoa. Sebenarnya ini tuh salah satu hal yang emang sayang juga sih ya, karena tote bag seketika naik kasta menjadi pahlawan lingkungan baru ya, karena mulai dari belanja ke supermarket atau beli kopi sampai dengan datang ke seminar apapun ya, kita semua hampir selalu pulang membawa tas jinjing berwarna-warni. Namun alih-alih menyelamatkan bumi ya, kepungan tote bag ini tuh justru melahirkan masalah ekonomi baru, yaitu overproduksi limbah tekstil artificial, Teman Pre2. Jadi sampah plastik salah, ini juga salah nih Teman Pre2. Aduh. Jadi kalau bisa sih Teman Pre2, kemana-mana tuh bawa kantong plastik sendiri ya, atau jangan kantong plastik, bawa tote bagnya aja ya, kemana-mana tuh bawa, biar kalau misalkan kamu belanja apa segala macam udah nggak beli lagi dan tidak terjadi penumpukan di situ tuh Teman Pre2 ya. Karena kalau misalkan udah numpuk, udah numpuk, lama-lama yang mau diapain lagi ya, ujung-ujungnya dibakar atau dibuang, lalu dibakar, dan akhirnya itu dia menjadi limbah ini tekstil Teman Pre2. Gimana kalau menurut kamu?

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Masih di Lifestyle Info teman berdua. Kopi, kopi ini tuh memang ampuh ya buat meningkatkan fokus dan juga bikin melek gitu. Namun gak semua orang tuh bisa minum kopi. Solusinya ya, ada beberapa minuman di pagi hari yang dijamin bisa menjaga fokus kamu seharian teman berdua. Kira-kira minuman apa aja ya yang cocok untuk menggantikan kopi di pagi hari ya, biar kita tetap fokus. Yang pertama air putih udah pasti teman berdua ya. Jadi emang kamu jangan menyepelekan air putih, karena sekitar 75% otak itu terdiri dari air teman berdua. Nah kehilangan 1-2% aja itu udah mempengaruhi kinerja kognitif. Nah kamu susah berpikir jernih, fokus, meningkatkan mengingat informasi dan juga membuat keputusan ya, air putih aja. Kemudian ada teh hijau ya. Ini juga walaupun sama-sama mengandung kafein, tapi teh hijau ini tuh beda dengan kopi. Teh hijau tuh mengandung kafein dan juga L-teanin ya. Kombinasi keduanya ini tuh memberikan lebih dari sekedar fokus teman berdua. Next ada jus berry ya. Jus berry kayak blueberry, raspberry, blackberry, strawberry, ini sangat-sangat bagus banget untuk otak teman berdua. Next ada teh kunyit ya. Teh kunyit ini tuh, atau kunyit tuh memang lama digunakan ya sebagai pengobatan tradisional. Nah kunyit sendiri tuh punya sifat antiinflamasi, sehingga dia tuh bermanfaat banget nih untuk masalah kulit, persendian dan juga pencernaan ya. Nah kemudian ada coklat panas di pagi hari teman berdua. Coklat panas ini bisa ngebantu buat lebih bersemangat ya. Lo bisa pilih minuman coklat dengan komposisi kakao cukup tinggi teman berdua ya. Dan yang terakhir adalah air lemon ya. Air putih aja ini mungkin terasa hambar dan juga membosankan, kamu mungkin bisa menambahkan perasan lemon untuk memberikan rasa dan juga nutrisi. Nah lemon ini juga menambahkan nutrisi yang bermanfaat ya, buat melindungi sel dari kerusakan. Dan selain itu aroma lemon itu tuh juga bisa ngebantu buat meningkatkan mood kamu teman berdua. Jadi gimana? Udah ada pilihan mau minum apa pagi hari ini? Air lemon, coklat panas, teh kunyit, jus berry, teh hijau, atau air putih teman berdua? Kalau aku sih tim air putih aja ya.

terdepan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 update teman Pro 2 di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, harusnya kita update informasi perkiraan cuaca ya langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sayangnya teleponnya tidak tersambung teman Pro 2. Dan untuk itu pagi hari ini aku akan mengupdate-update aja buat kamu ya untuk perkiraan cuaca di pagi yang bisa dibilang lebih cerah ya dari kemarin tuh teman Pro 2. Karena kalau kemarin emang benar-benar mendung banget ya di pagi hari tuh. Nah tapi kalau untuk hari ini ya untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan ya di wilayah Patani, Weda, dan sekitarnya. Siang atau sore hari ini umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Malifu, Ibu, Jelolo, Sofifi, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara sendiri sih hari ini di 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, teman Pro 2. Nah, untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan sedang sampai dengan lebat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah Wedah, Gane, Loloda, dan sekitarnya, teman Pro 2. Nah, ini untuk peringatan gelombang ya, teman Pro 2 di 0,25 meter sampai dengan 1,5 meter. Waspada ya, peringatan tinggi gelombang di perairan barat Obi, perairan timur Sanana, dan juga perairan selatan Taliabu ya, teman Pro 2. Semoga aja aktivitas kamu hari ini di weekend kali ini bisa berjalan lancar-lancar banget deh, teman Pro 2 ya. Semoga. Dan semoga bisa menjadi acuan juga ya untuk kamu, teman Pro 2. Pantau-pantau terus BMKG kalau misalnya kamu banyak aktivitas, apalagi yang langgar lautan ya, dipantau-pantau terus aja BMKG-nya. Oke deh, kita masih akan ada updatean-updatean informasi lainnya di Pro 2 Update pagi hari ini. So enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Cerah banget ini ya, semoga cuacanya cerah-cerah hari ini karena banyak yang nikahan. Ada yang saudara kamu nikah juga hari ini ya, sama saudaraku juga nikahan hari ini. Tanggalnya cantik banget soalnya ya, 6-6-2026, 06-06-26 teman berdua. Ih serunya, cantik banget ya tanggalnya, sama kayak aku. Ya udah ya, buat kamu yang hari ini mungkin ada banyak rencana-rencana ya, hari ini ada yang nikahan, ada yang akikahan, ada yang lahiran juga ya di tanggal yang super cantik ini teman Pre2. Semoga apapun itu, semoga semuanya selalu dilancarkan ya teman Pre2. Amin amin amin amin ya. Kita masih ada updatean-updatean lagi buat kamu pagi hari ini, jadi pastiin kamu stay tune aja ya buat dengerin Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Pre2 FM

0: sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ada di Pro 2 Update pagi hari ini. Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA terbaru ini naik 4 tangga setelah menghajar Oman dengan skor 3-0 ya di Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Nah, dilansir juga dari laman resmi FIFA, kini Indonesia tuh berada di urutan ke-118 dari sebelumnya itu 122 ya. Indonesia itu mendapat tambahan 6,56 poin dari laga melawan Oman, teman Pro 2 ya. Tim ke-79 FIFA, teman Pro 2, Oman tuh berada di peringkat ke-79. Dan saat ini total poin yang dikumpulkan Timnas Indonesia adalah 1151,45 ya. Posisi ke-118 ini tuh sama dengan pencapaian Indonesia pada 10 Juli 2025 saat masih di tangan Patrick Clifford, teman Pro 2. Nah, adapun Oman sendiri tetap berada di urutan ke-79 walaupun kehilangan 6,56 poin ya. Total poin Oman tuh belum bisa digeser oleh Montenegro dan juga Haiti karena keduanya tuh saat ini sedang bertanding juga. Nah, sebagai catatan ya, posisi ini tuh bisa berubah ya dalam hitungan jam sebab FIFA tuh kini menerapkan ranking secara faktual ya. Begitu selesai pertandingan, ranking terbaru tuh langsung dipublish gitu. Nah, jadi untuk ranking Indonesia pun masih berpotensi naik kembali sebab masih ada satu pertandingan lagi ya dalam kalender International FIFA Matchday periode Juni 2026 ini, teman Pro 2. Nah, dan ini ya, ngeliat laga tadi malam, wih deh, bener-bener drama banget, teman Pro 2, tapi seru-seru banget, teman Pro 2, seru banget. Walaupun aku nontonnya cuma di babak pertama, itu pun cuma setengah ya, teman Pro 2, gak sampai setengah juga, tapi seru banget laga tadi malam sih ya. Kamu ada yang nonton sampai habis? Tapi aku pantau ya, aku pantau di sosmednya Timnas Indonesia, teman Pro 2. Dan ketika ada yang lucu banget, ada nggak tahu ya ini, tapi orang-orang ngeh sih, teman Pro 2, orang-orang tuh pada ngeh karena ketika halftime itu kan di update tuh ya skor sementara. Nah, skor sementara 2-0 ya. Terus di atasnya tuh kamu tahu apa sih, ini orang desainnya kayak memang gagal fokus ya, kayak terlalu bersemangat gitu. Akhirnya dia tuh ngepost dan lupa ganti nama Oman ya, masih dengan nama Singapura, teman Pro 2. Astaga. Jadi udah langsung naik posting, seorang orang yang pada komen, orang admin nih kurang fokus, admin gagal fokus gitu, kayak harusnya Indonesia Oman, di situ tulisnya Indonesia Singapura. Tapi udah langsung di take down, diganti, teman Pro 2. Aduh, rame lagi tuh ceritanya. Aduh, tapi ngomongin bola, ini bentar lagi banget, kurang lebih 6 hari lagi, hitungan jari lagi kita udah bisa menyaksikan pesta bola dunia atau Piala Dunia 2026. Kamu udah gak sabar sama aku juga, aku tetap dengan tim kebanggaanku, Argentina. Vamos Argentina.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 Badan Gizi Nasional atau BGN ini akan melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, supaya manfaat program ini tuh bisa lebih tepat sasaran. Kayak gitu, harusnya kan dari kemarin-kemarin ya. Teman ya, evaluasi gitu namanya ya. Nah, dari kepala BGN ya, Nanik S. Dayang ya, ini bilang kalau sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu itu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima program MBG ini sendiri. Nah, katanya sih kebijakan ini itu merupakan bagian dari upaya refocusing ya, yang mengarahkan bantuan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang memang selama ini tuh belum terjangkau secara optimal. Dan selain memprioritaskan wilayah 3T, BGN tuh juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, langkah ini tuh didasarkan pada pentingnya intervensi gizi sejak masa kehamilan sampai dengan usia anak sekolah dasar. Nah, jadi sebagai bagian dari pembenahan program, BGN ini juga akan menghentikan sementara pembangunan dapur baru ya, untuk memperbaiki dapur yang telah beroperasi ya, serta juga bisa memperluas layanan secara lebih efisien supaya manfaat program tuh bisa dirasain oleh kelompok yang memang benar-benar paling membutuhkan lah, seperti itu teman Pro 2. Harusnya dari awal ya, dari awal tuh udah kayak okay, ini program MBG emang untuk anak sekolah, tapi sekolah yang ekonominya mampu gitu ya, anak-anaknya ya mungkin tidak menjadi prioritas. Harusnya bagi daerah 3T yang diprioritaskan terlebih dahulu, seperti itu. Cuman ya semoga aja sih di ini ya, di tangan orang baru, di kepala BGN yang baru ini, semoga bisa lebih berbenah. Dan yang apa ya, kalau bisa sih makin dibangkas juga gak apa-apa sih ya. Makin dibangkas bukan dalam artian kayak biaya makan atau apa segala macem gitu. Cuman maksudnya untuk sekolah-sekolah yang memang mereka di sekolah punya kantin sendiri, kayak yang dapat jatah makan apa segala macem, kayak gitu sih mending gak usah ya teman Pre 2. Kayak semuanya udah diatur sama sekolah tuh, mending gak usah. Difokuskan aja kepada daerah-daerah 3T aja, atau memang yang membutuhkan, yang bisa menjadi prioritas. Itu sih kalau menurutku. Gimana kalau menurut teman Pre 2? Apakah kamu setuju dengan aku atau tidak? Cek. Ada cekannya lagi ya. Setuju atau enggak nih teman Pre 2? Kalau dari BGN evaluasi penerima MBG jadi sekolah mampu itu tidak lagi jadi prioritas. Jadi fokusnya tuh dialihkan ke daerah 3T aja.

0: tim, aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit, belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 update, teman Pro 2. Update-update lagi nih, kabar-kabar pagi hari ini. Kabar-kabar, kabar apa gak itu? Kabar apakah itu? Kabar-kabar yang datang dari Bank Indonesia, di mana ya Bank Indonesia itu akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris ya antar negara ke India, Hong Kong dan juga Timur Leste pada tahun 2026 ini, teman Pro 2. Jadi kayak kita kemana-mana sekarang kalau keluar negeri ya udah bisa tuh ya, bisa bayar pakai kris Martin. Nah, jadi memang dari Deputi Bank Indonesia Filianingsih Hendrata ini juga bilang kalau perluasan ini tuh dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris ya antar negara di tahun ini yang ditargetkan bisa digunakan di 8 negara. Nah, adapun untuk kris antar negara yang udah digunakan di 6 negara yaitu ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan juga di Cina, teman berdua ya. Dan memang saat ini nilai transaksi kris antar negara tuh terus menunjukkan peningkatan ya, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia ya di negara mitra atau outbound maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia atau inbound, teman berdua. Itu dia tuh ya. Jangankan turis ya, kita aja ya orang Indonesia sendiri yang kemana-mana, padahal kayak ATM tuh dekat, cuman kita malas aja gak sih? Males banget buat ngambil cash, apa-apa semua, karena apa-apa semua sekarang udah digampangkan dengan boleh pakai kris gak, boleh pakai kris gak. Maka dari itu pernah sekali aku karena udah keseringan pakai kris, aku pikir di tempat makan itu bisa bayar pakai kris, teman berdua. Harusnya bisa ya, harusnya bisa, karena biasanya beberapa kali aku makan di situ bisa bayar pakai kris. Nah ya udah tuh aku makan lah, aku makan. Dan aku makan sama temanku untungnya ya. Aku makan terus kayak pas mau bayar, udah habis makan nih. Jadi kayak sistemnya kita makan dulu habis makan baru bayar. Nah, habis makan mau keluar kita mau bayar terus kayak bayar pakai kris ya, Mbak. Terus dia bilang, kita hanya menerima cash soalnya krisnya lagi belum bisa digunakan." Aku panik dong karena memang benar-benar gak ada cash sama sekali. Jadi yang aku lakukan adalah aku menitipkan temanku di tempat makan itu, terus aku ke ATM buat ngambil duit dulu. agak-agak panik ya, tapi pernah juga sekali teman berdua aku makan bakso karena gitu juga mikirnya, oh mungkin bisa pakai kris nih, dan nggak nanya juga waktu itu, benar-benar nggak nanya, aku pikirnya tuh bisa gitu loh, nggak nanya, minimal kayak bisa ditransfer gitu ya, kalau misalkan nggak bisa pakai kris minimal bisa ditransfer gitu. Aku lagi sebentar makan dong teman berdua, lagi sebentar makan. Ini bakso nih lagi enak banget nih di dalam mulut nih ya. Lagi ngunyah banting kiri banting kanan ya. Terus ada tuh orang yang baru selesai makan dan dia mau bayar. Nah, ketika dia mau bayar terus dia bilang mau pakai bayar pakai kris boleh, terus penjualnya bilang oh kita hanya menerima cash. Kalau terus ketika kayak aku pengen ngeluarin makanan aku yang dari dalam mulut, takut banget karena sebentar lagi makan kayak langsung nafsu makan aku tuh jadi hilang karena panik kan, gak bawa uang cash. Akhirnya alhasil aku menelpon lah suamiku untuk minta dianterin duit. Aduh, ada-ada aja karena kris ya, gara-gara kris semua ini. Aduh, kalau cerita-cerita kayak gini tuh banyak banget ya, banyak banget cerita-cerita gara-gara cashless ya, kita udah gak pernah bawa uang cash lagi ya, alhasil ya itu dia ya, susah banget. Susah banget ya kemana-mana, aduh lupa lagi bawa uang cash, ya lupa lagi bawa uang cash, aduh, pusing deh.

0: iku pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang torang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

masih ada updatean-updatean ya pagi hari ini, karena rupiah yang anjlok ya, rupiah yang tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat ya, ini ikut menjadi sorotan di luar negeri. Jadi sejumlah toko di Canggi ya, Airport Singapura itu diketahui memberikan diskon 10% bagi wisatawan Indonesia dengan minimal belanja 250 Singapura ya, melalui program For Traveler to Indonesia ya. Banyak netizen yang mengaitkan promo tersebut dengan melemahnya rupiah. Apakah benar seperti itu, teman-teman dua? Kayak lebih ke sarkas ya ini ya. Jujur agak sarkas Singapura, cuman nggak apa-apa deh ya, biar kita di sini juga kayak kena aja gitu mentalnya ya. Aduh, bisa-bisa aja kita dikasihanin sama negara lain ya, negara sendiri gimana, apakah mengasihani kita juga? Ya mungkin lagi berusaha kali ya pemerintah kita, tapi semoga aja sih bisa teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal Vietnam, Singapura, ini katanya Singapura dan juga Vietnam ya, setelah Singapura dan juga Malaysia, Vietnam tuh bakal susul juga untuk menjadi negara maju ya, untuk ini masuk klub elit dunia, teman-teman dua. Kira-kira apakah Indonesia akan masuk juga atau enggak ya? Jadi Vietnam tuh kini masuk dalam jajaran 10 produsen baja terbesar dunia setelah memproduksi sekitar 2,1 juta ton crude steel pada April 2026. Nah, ini jauh di atas rata-rata produksi baja bulanan Indonesia yang berada di kisaran 1,58 juta ton. Nah, capaian ini tuh membuat Vietnam tuh menyalip Italia dan juga semakin memperkuat posisinya sebagai produsen baja terbesar di Asia Tenggara. Gokil. Nah, jadi keberhasilan ini itu menjadi pencapaian penting ya, mengingat nih sekitar 2 dekade lalu Vietnam tuh masih bergantung banget nih

daripada impor bilet untuk ini memenuhi kebutuhan baja konstruksi domestiknya. Nah, itu dia. Jadi Vietnam ini mereka tuh bakal menyusul Singapura dan juga Malaysia untuk menjadi negara maju ya, masuk klub elit dunia, teman perdua. Kalau misalkan Vietnam juga udah OTW ya, bisalah ya ajak-ajak Indonesia. Cuman ya nggak tahu ya, nanti aja deh kita mikirin itu ya. Kita mikirin dulu nih ya, kira-kira kapan dolarnya atau rupiah ini bisa kembali membaik, teman pro 2. Aduh, karena bentar lagi mau 20 ribu nih aku lihat-lihat nih ya. Sedih, ketawa tapi sedih.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Update, teman Pro 2. Kembali kita mengupdate-update kabar-kabar pagi hari ini, teman Pro 2. Yes, ada kabar-kabar apa lagi? Nah, jadi teman Pro 2, ada seorang pria namanya Slamet Santoso. Indonesia banget ya namanya, Slamet Santoso, pemuda asal Banyuwangi ya. Awalnya tuh berangkat ke Polandia untuk kerja, namun nasib membawanya tuh ke dunia sepak bola setelah kemampuannya tuh menarik perhatian official Skolpirzisi ya, saat bermain di sekitar stadion klub ya. Nah, jadi setelah menelusuri rekam jejaknya ya, yang pernah bermain di SSB dan juga Liga 3 Indonesia, manajemen tuh memutuskan untuk merekrutnya. Dan kini Slamet tuh resmi memperkuat Skolpirzisi ya, yang berkompetisi di kasta kelima Liga Sepak Bola Polandia. Gokil, gokil, gokil, gokil. Ya, dia mungkin masih menganggap kalau ya udah sih ya, sama-sama bendera merah putih gitu ya. Cuman sayangnya Polandia putih merah, Indonesia merah putih. Jadi keren banget sih ya. Jadi itu dia teman Pro 2. Kamu ya kalau punya skill itu ditunjukin aja ya, enggak apa-apa banget mau kamu upload ke media sosial kayak kamu punya karya, tunjukin aja, enggak usah malu mau bagus atau enggak. Yang penting itu hasil karya kamu. Kita enggak tahu ya, sewaktu-waktu orang tuh bisa ngelirik kita juga. Sama kayak Slamet nih ya, dia cuman iseng main di sekitaran stadion, ternyata diam-diam dipantau sama klub gitu kan, akhirnya dipanggil tuh. Keren, keren banget sih teman Pro 2 ya. Semoga aja sih ada Slamet-Slamet yang lain lah ya, yang memang bisa entah secara tidak sengaja ataupun memang yang diseriusin gitu kan, bisa main sampai di klub luar lah, seperti itu teman Pro 2. Wih, Slamet kayaknya kalau balik ke Indonesia kayaknya udah bisa dipanggil nih sama klub-klub yang ada di Indonesia juga. Atau sama mau ke Malut United. Toma. WD. Ya udah teman Pro 2, kita masih ada informasi-informasi menarik lainnya buat temenin kamu pagi hari ini. Karena berhubung hari ini banyak banget yang nikahan, aku kasih deh Where Is My Husband buat kamu teman Pro 2. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman-teman. Baik kamu.

Hashu, aduh asik banget Salma Salsabil dengan Hashu teman berdua. Hashu ini tadinya aku pikir kayak Hashu karena dia kerja demam. Jadi sakit teman berdua, aduh ternyata enggak ya. Hashu. Ya wes, kita ke kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabar datang dari ini ya. Satu pasangan ya, satu pasangan yang mereka tuh benar-benar menolak ya untuk nikah, untuk bikin pernikahan yang mewah ya, pakai uang ratusan juta ya, kayak mereka ngerasa kayak itu terlalu berlebihan gitu. Jadi mereka memutuskan untuk jalan-jalan ya setelah nikah. Mereka berdua tuh jalan-jalan keliling ya, di keliling dunia 400 hari teman berdua, gokil. Jadi mungkin ketika banyak orang memimpikan pesta pernikahan yang mewah ya, ada pasangan namanya Kazuyamaguchi dan juga Mariko Yamaguchi. Ini mereka berdua tuh memilih menggunakan dana pernikahan mereka untuk berkeliling dunia ya. Mereka ini tuh mengkesampingkan resepsi mewah ya, dan juga menghabiskan 400 hari menjelajah 48 negara dengan biaya yang disebut lebih rendah dibandingkan dengan pesta pernikahan tradisional. Nah, jadi kisah mereka ini tuh akhirnya viral karena memperlihatkan kebahagiaan yang lahir dari pengalaman, petualangan, dan juga kenangan yang dibangun bareng-bareng kayak gitu teman berdua. Tapi ngelihat perjalanan mereka berdua, dokumentasi atau ya momen-momen bahagia ketika mereka berdua traveling bersama ya teman berdua, kayak seru banget. Kayak coba mereka akan membayangkan kalau misalkan waktu itu mereka memilih untuk bikin pernikahan mewah, ya mungkin mereka cuma bisa ke satu atau dua negara aja ya. Tapi ini karena mereka benar-benar bikin pernikahan yang sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin, dan mereka pakai uang yang tadinya harus dipakai untuk pernikahan mewahnya, mereka pakai untuk jalan-jalan ke 48 negara, menghabiskan waktu selama 40 hari untuk keliling dunia. Iya, kalau kayak gitu sih aku juga mau teman berdua. Mau banget sebenarnya kayak gitu, semua tuh pengen banget untuk bikin apa ya, pernikahan acara kita tuh dengan sesederhana mungkin. Tapi ya keluarga udah pasti no. Keluarga pasti kayak enggak, yang si itu kemarin bikinnya begini, dia pakai vendor ini, kamu harus lebih dari dia. Waduh ya, semoga aja sih jangan ya, keluarga-keluarga yang kayak gini jangan. Kita harus banget untuk open minded ya, kalau zaman sekarang tuh enggak harus yang mewah-mewah gitu, yang penting kita bisa sah, udah ya udah, habis itu jalan menata kehidupan ya, menata kehidupan lagi, rumah tangga baru kayak gitu teman berdua. Ya semoga aja sih, mau apapun pilihan kamu, mau nikah sederhana, mau nikah mewah, yang penting ya bisa sakinah mawaddah warahmah, amin ya. Mau habiskan uang kayak, mau disimpan uangnya kayak, nggak apa-apa, terserah, yang penting bisa semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, yang penting sah aja dulu gitu ya. Tapi sekarang udah banyak kok tren-tren orang nikah di KUA, dan it's fine teman berdua, gak apa-apa banget. Bahkan ada yang sempat membagikan momen dia dan pasangan nikah di KUA, terus habis nikahan mereka cuman nyewa ini kayak gerobak bakso, terus kayak ada jajanan apa lagi. Jadi kayak teman-temannya sama keluarganya habis dari KUA ke halaman rumahnya, terus ya udah makan-makan bareng aja gitu loh teman berdua. Dan bahkan kayak gak sampai mengeluarkan uang puluhan juta gitu. Seru ya, seru kalau misalkan sama-sama saling apa ya, kedua keluarga tuh saling mau kayak gitu teman berdua. Cuman ya udah ya, kembali lagi ke kamu, mau nikah mewah atau nikah sederhana, mau nikah ya terserah aja, yang penting ya tadi aku bilang sakinah mawaddah warahmah, amin ya. Tapi aku nggak habis pikir nih, mereka berdua 400 hari keliling dunia ya, pakai uang untuk yang tadinya pernikahan mewah, mereka bikin pernikahan yang sederhana, dan uangnya mereka pakai untuk keliling dunia 48 negara selama 400 hari. Gokil. Mas dan mbaknya kalau misalkan masih ada free ya, satu orang gitu, bolehlah ajak aku ya, aku mau. Aku juga mau, ajak aku, tolong. Madonna. I got something I wanna talk about.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

FM Ternate. Teman terbaik kau. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.